ตดูสะชื่อลุงล้นตงยกปงมัดเนื้อกายูจูกัดบุญิโมอารมณ์ดูมัดเนื้อสุรงสะแทกปีนังสิงอหิตอดีโยตยกมัดเนื้อตดูซามือวุดริมอารมณ์มัดเนื้อมือวุดจินจุกขจูKayunun ahit adi nyot yok dumat kong. Kayu samu wud setun ka fantun nyimu. Along ahit adi nyot yok liba shu haku shu gugong. Tu seri neri nyot singka. Chemical un pesticide pachopong. Matap nu setit ketit big mon saar pacho un. Penzo kung nyom syak nyom ser thobudu.Zertap macho, urirem ahit adi nyot yuk linu ko kecho. Olum domat nu kayu sa renjong liang rem la organic state linu thia kutsit ni mong. Sarika chongzut ketak rin Narendra Modi zinan namkur tentrok netsa geti turok tapka renjong liang ri achong ahit adi nyot yuk yang nuorganic state yong li na ka renu ring fliot matubu ni mo. Along renjong liang ri gansong do ahit adi nyot yok li na lin kut shu. Shumat na gogong renjong liang ka varto na liu na ni mo yang na sim kut shu. Renjong liang jung ri fully organic state gum.Shuman gogong, jumen liang jung ka, bifong, thampot rimpotong, thiang pat, ba, chemical fertilizer do zertap macho, sen la, kayu sa renjong ka, ulung shopong, manin ni. Unumat ba, ahit adi, liang jung, nguntobugum. Namkur, tuntrok nitsa,Kiti turok thap lin, nahan. Renjong liang kala sabah-sabah murosong nu chemical fertilizer pong zathap mathambu sen la aloba ure pong la lungbang thun bu nimo. Along ahit adi nyot yok machung shuman na akhu ni liba. Kayu,Namsim nyu sa do mwud azong ayum thu shong tern ka gomu. E salib ka mwud chin ngun nu bham shong un adok anot lam arum bham shong gum. Kayu namsim nyu nu chemical fertilizer thap nu nyot yok ma thubu lam thub thubu bifong yang na thampot rinpon zo gong la e ka fanto shu la muthub ni.Sudu-sudu kayu namsim nyu samu wud ka natong matlang nong shu. Sen la, bik sa armon. Pacho un punzok long tup tubu pacho pong zirthap matna lungpot tubu thampot rimpot tubi bifong pong zugong. Unuri kayu sa mu wud ka agya fantongun shu.Vitamins, mineral, fiber are ate pong thup kuchyo. Arisa lentop na madba kuyo adok anot lom arum susu la muvu chin matna bam kuchyo. Along mucho ka lindo gadba kuyo na dulsut manna ngagba kuyo sa nyuting rengan song nam gyo katit unin lok zubamHamgong, kayu e safit la zun bam khut thu wung manin ni. E gun la zom tong un mzu ka mu yok lab zhong. Manin hengsa liang ka gum. Ting song alobasa adyor ong lot song nu jong food agyab zatap machu. E nu mat ba